0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: Tricol.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
2: Lembang Radio.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor biar tato biar koplo berganti. Budit sana dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon

bosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali jauh datang kabari, dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok, aku merasa bodoh geleng kepala dong. Sering setelah mendolok beat ajak ku nyolok, ucap rima rapi berapi kumisku kayak gogol. Gudang saringan harus ku ganderima, ucap tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kisah skillmu kaya dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berontak. Tak setengah-setengah asal diri, nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh kutujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kaya itu yang sepaling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak, tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kaya lembut-lembut. Kaya jemur menyus, suka tentu. Kasih model Instagram, toge Instagram. Ku bawa isyana pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang biadab. Tak, aku ingin piala untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar cuma wabala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misteriusku, kamu yang masih terus ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering di

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: Trico.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kujemuk bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kujemuk.
2: Lumbung Radio.